0: tentang bola, Rudu Air dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: 9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kalian di pada special weekend kali ini, kalian temenin sama aku Luzia Putri.
1: Hai Kalvari.
2: Dan juga Yupat Mani, teman Pro 2.
0: Kita bakal nemenin kamu sampai jam
1: 9.
0: Sorry, semangatan nih Haikal.
1: 9 pagi.
0: Sobadi.
1: So, keep on tuning.
0: Yeah.

0: Yes, teman berdua masih bareng kita lagi.
1: Yuhu, this pada special weekend.
0: Ya, dan kita bakal memulai weekend teman berdua dengan info-info menarik. Yang pertama ada apa tuh, Ayu?
1: Yang teman berdua ada yang pertama nih dari Pesanggiri Festival didorong jadi penggerak budaya, pariwisata dan ekonomi Lampung di teman berdua.
2: Yang kedua ada apa?
0: Yang kedua ada live action Moana yang siap tayang di bulan ini.
2: Jadi buat buat para sinefil yang udah nungguin Moana banget bisa nih dengerin di info kita yang kedua.
1: Kalau misalnya kalian nih pecinta ataupun penggemarnya Malik The Essential, kita punya info terbaru nih. Apa tuh?
2: Jadi infonya untuk para pendengar-pendengar setia dari Malik The Essential, kita ada berita tentang Malik The Essentials yang lagi nyiapin album ke-10 mereka.
1: Semangat banget dong, kita harus menyambut lagu-lagu terbarunya, album terbarunya gitu. Dan semuanya ya teman berdua, info-info tadi bakalan kamu dengerin cuman di Spada
0: Special Weekend.
3: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman berdua.
0: Ya, masih bareng kita dan gimana nih weekendnya, guys?
2: Weekendnya jujur, kali ini kita harus bagi-bagi ke RRI dengan semangat yang membara. Sangat-sangat weekend yang baru banget sih buat aku gitu.
1: Gimana nih kesan pertamanya ngisi Spada weekend?
0: Ini Spada pertama kita ya, Luzia?
2: Dua kali on air di Spada sama senior kita, sama Ayu.
1: Deg-degan gak sih?
2: Deg-degan,
0: jujur, excited. Dan juga semangat. Masih fresh banget gak sih karena masih pagi.
2: Bener.
1: Terus jadi di perjalanan juga kan gue ngeliat hari ini, wah mataharinya cerah banget.
2: Cantik banget.
1: Bagus banget ini buat selfie nih.
0: Bener. Di jalan tadi bisa selfie tau?
2: Enggak, aku gak bisa.
0: Kebut
2: di jalan.
0: Bahaya ya, jangan.
2: Bahaya dong. Kecuali kalau kamu dibonceng sama someone special. Masa pagi-pagi digonceng sama someone special?
0: Someone siapa tuh, Luzia?
2: Aku sama adik aku sih tadi kesininya. Special juga kok.
0: Aku sendiri sih.
2: Ya.
0: Kalau Ayu?
1: Kebetulan sendiri ya. Biasa, mandiri.
2: Okay. Independent woman, Haikal.
0: Independent, biasa.
2: Orang keren.
0: Iya. Biasanya kayak gini nih. Seru nih ya.
2: Seru apanya?
0: Seru.
1: Apanya nih yang seru nih?
2: Seru gimana, Pak Haikal?
1: Seru dong kalau misalnya dengerin Pro 2, apalagi lagu-lagunya kan terupdate.
2: Benar banget.
1: Lagu baru yang bakal kita puterin buat teman Pro 2. Jadi tetap dengerin kita cuman di Spada
0: Special Weekend.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Ya, selamat pagi teman berdua. Ya, weekend ini kayaknya seru ya kalau kita jalan-jalan gitu daripada di rumah aja. Sumpah, apalagi ini masih pagi cerah gitu kan.
1: Enaknya ke laut. Enggak.
0: Ke laut. Iya, kebetulan di laut ada apa ya?
1: Di laut ada ada laut dong.
2: Ada ikan.
1: Ada ikan.
0: Ada, yes.
1: Ada air.
0: Ada pantai.
1: Iya.
0: Ya benar sih ada pantai ya. Tapi kadang ada mie ya biasanya di situ.
1: Masak mie maksudnya.
0: Iya, enggak dong. Jual mie.
1: Emang di laut ada jualan mie?
0: Ada, mie-mie makanan buat anak-anak berenang. Biasa kan dorong makannya mie.
1: Mungkin aku kurang eksplor ya Ayu ya. Soalnya kayaknya di laut emang ada yang jualan mie. Oke, mungkin ada aja. Kan experience-nya beda-beda.
2: Banyak makanan pastinya. Apalagi kalau misalnya lagi banyak festival tuh di tempat itu ya.
1: Seneng banget pasti rasanya kalau misalnya kita ke tempat wisata tuh terus ada festival-festival. Pas banget sama festival yang mau kita kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Ada festival apa? Haikal.
0: Nah, festival ini yang bakal kita bahas ini ada Pesenggiri Festival. Oh. Nah, festival Pesenggiri ini tuh ditunjukkan untuk menjadi penggerak pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
1: Oke.
2: Jadi emang benar-benar kayak apa ya? Jadi mendukung perekonomian daerah gitu kan. Dan kalau bisa ini tuh bisa jadi pengenalan budaya.
0: Oh. Iya. Dan juga ya festival ini tuh mengajak pelaku usaha dan masyarakat
1: UMKM.
0: Iya, biar festival ini tuh diharapkan berkembang menjadi agenda budaya tahunan.
1: Oke.
2: Keren dong, kalau bisa sih setiap tahun emang tuh ada kegiatan-kegiatan kayak gini enggak sih?
0: Iya, jadi harus enggak sih?
2: UMKM-nya itu terperdayakan. Betul. Terus akhirnya dari kesenian-kesenian Lampung juga banyak diketahui orang dan bisa menarik wisatawan nih.
0: Biar bisa memperkaya juga ekonomi kita. Bener, naik
1: UMKM,
0: menarik
1: minat
0: wisatawan.
1: Oke, benar. Dan kabar baiknya juga ada kehadiran dari Wakil Menteri Kebudayaan yang menunjukkan dukungan kepada festival ini di Lampung kemarin gitu.
2: Kalau boleh tahu nih kira-kira Pesenggiri ini tuh dia digelarnya dari kapan sampai kapan nih?
1: Jadi kapan Haikal?
0: Nah, jadi festival Pesenggiri ini tuh diadakan dari tanggal 3 sampai 5 Juli tahun 2026. Dan juga dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
1: Oh, yang tadi aku bilang itu ya.
0: Iya.
2: Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 3.
0: Tanggal
2: hari ini.
0: 4.
2: Iya, tanggal 4. Kemarin tanggal
0: 3. Iya, jadi ini hari kedua.
1: Benar. Oh, cuma jadi 3 hari aja.
0: Jangan buang-buang waktu deh, langsung aja main ke sana.
1: Ke mana? Ke festival Pesenggiri Lampung. Lampung.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra dan Nita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Yes, teman berdua masih barengan sama Luzia Putri, Haikal Alfari, dan juga Kadek Ayu. Kita bakal ngapain nih sekarang, ngasih informasi tentang
1: weekend. Nah, weekend gini tuh. Iya kan, kebetulan weekend. Ini kebetulan hari Sabtu, habis itu juga anak-anak libur sekolah kan. Kayaknya seru enggak sih kalau nonton bioskop?
0: Setuju. Apalagi sesuatu yang mau kita omongin adalah sesuatu yang bisa didengar, ditonton sama semua umur.
1: Iya, kayak contohnya Moana.
0: Yes, ada film Moana.
1: Moana ini dia bakal tayang di bulan ini dengan di tanggal 8 Juli 2026.
0: Oh, 4 hari lagi.
1: Iya, 4 hari lagi.
2: Dan ini tuh dia versi yang live action-nya. Jadi benar-benar kayak siap ngebawa kita tuh kembali ke petualangan ikoniknya nih dari animasi Disney ke layar lebarnya. Oh. Jadi emang udah versi yang live action-nya. Kemarin-kemarin kan masih versi
0: kartun,
2: animasi kan.
0: Betul. Iya. Kartun.
1: Kebetulan waktu itu padahal di rumorinnya Moana 2. Emang benar ada Moana 2. Abis itu di rumorinnya ada live actionnya dan sekarang udah bakal tayang bentar lagi.
0: Iya, beneran rilis. Jadi buat teman produ yang kemarin tuh udah nungguin banget Moana versi live actionnya, sekarang udah mau tayang nih di bioskop gitu.
2: Jadi kan emang ya film ini tuh mengikuti perjalanan Moana gitu ya, dari gadis pemberani dari pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Nah jadi kayak benar-benar dia tuh berusaha untuk nyelamatin kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam nih teman produ.
0: Betul.
1: Kayaknya ceritanya gak jauh-jauh ya dari animasi yang pertama, tapi kayaknya dikasih bumbu-bumbu dan visual yang baru.
0: Benar,
2: karena apalagi ada yang pemeran Moana nih, si Catherine Langa. Aduh gila, itu menurut gue cantik banget dan persis banget kayak dia yang animasi.
1: Iya, cocok kayaknya ya, benar.
0: Apalagi si Downey Johnson yang sangat merepresentasikan si siapa tuh yang jadi
1: The Rock. Bukan The Rock.
0: Beda film. Jadi siapa tuh yang ininya?
1: Yang dewa setengah manusia itu kan?
0: Iya benar.
1: Iya, dan dia juga kayak yang meranin suara karakter itu.
0: Betul. Jadi ya nggak beda banget lah ya gitu.
1: Iya. Nah, perjalanan Moana ini dipenuhi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya di tengah lautan. Ia menghadapi Tamatoa hingga Teka bersama Maui sebagai Maui, rekan perjalanan. Iya, Maui.
0: Beringat,
1: sorry.
0: Lanjut, apalagi Haikal?
1: Dan film ini juga kembali ngadirin kisah petualangan yang kayak film sebelumnya, film yang pertama. Dan beberapa momen ikonik dan lagu favorit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja tonton filmnya di tanggal 8 Juli 2026.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di

0: William K.L. Dixon, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

banget. Tentunya kita mau kasih informasi juga nih untuk Anda yang punya kemampuan terbaik di bidang matematika dan kreativitas. Jadi pendaftaran Dinamika 27 dari FMIPA Unila ini diperpanjang. Tadinya tuh cuma sampai 30 Juni, sekarang jadi tanggal 7 Juli. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk daftar segera bagi Anda para pelajar SD, SMP, SMA sederajat sampai mahasiswa. Ikuti berbagai perlombaan menariknya, ada kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, mathematics English challenge, dan lomba poster nasional. Kamu bisa dapatkan pengalaman berkompetisi, sertifikat, relasi baru, serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah yang menarik. Jadi langsung yuk daftarkan dirimu dan tim terbaikmu dengan klik link bit.ly/pendaftaran Dinamika 27 pakai Romawi XXV2, atau bisa juga nih langsung aja akses Instagram resminya di @dinamika_unila.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Denger di hari Sabtu pagi ini ya, gimana untuk kegiatan Anda? Kok nampaknya sih ya hari ini tuh kayak bisa dibilang cuacanya juga cerah, tapi ada kayak mendung-mendungnya, sejuk gitu ya maksudnya. Ataukah mungkin Anda sudah mulai dengan aktivitas berolahraga? Waduh, dimanfaatkan dengan baik ya untuk waktu libur ini. Karena memang biasanya sih kalau lagi liburan kan pengennya refreshing. Tapi pernah gak Anda kayak ngerasa baru pulang liburan tapi rasanya kayak capek banget, badannya pegel, pikirannya penuh, terus giliran entar masuk kerja lagi tuh kayak malah butuh liburan lagi padahal udah liburan gitu. Tapi sekarang mulai banyak orang yang punya cara liburan yang berbeda nih, namanya wellness retreat. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan atau berburu tempat viral, tapi benar-benar meluangkan waktu untuk memulihkan diri baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi di tengah rutinitas yang padat dan tekanan pekerjaan kan kayaknya kita gampang burn out gitu ya. Tubuh sama pikiran memang butuh waktu untuk di-reset deh, kalau ibaratnya gadget tuh gitu. Itu yang sebenarnya ditawarkan sama si wellness retreat ini. Konsepnya sederhana, hidup lebih pelan, menikmati momen, dan kasih ruang untuk diri sendiri. Menariknya manfaat wellness retreat juga didukung sama penelitian. Jadi ada sebuah studi dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ini menunjukkan kalau hanya dalam satu minggu mengikuti program wellness retreat, tingkat stres, kecemasan, dan depresi peserta ini mengalami penurunan. Efek positifnya masih bisa dirasakan hingga beberapa bulan setelah kembali ke aktivitas sehari hari. Wow, terus apa aja nih yang dilakuin selama wellness retreat? Jadi biasanya peserta diajak melakukan digital detox, yaitu mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan gadget sementara waktu. Penting sih itu, kayak kalau misalnya kita pakai waktu kita untuk scroll media sosial terus atau kita pegang gadget terus, ternyata capek loh, lelah juga gitu mata kita ngelihat ya. Mungkin awalnya kayak kerasa susah ya lepas dari gadget yang selalu ada dalam kehidupan. Tapi ternyata banyak yang mengaku pikirannya jadi jauh lebih ringan loh dengan digital detox ini. Terus ada juga aktivitas fisik seperti yoga, meditasi, atau jalan santai di alam. Bukan untuk mengejar kalori terbakar, tapi untuk menenangkan pikiran. Kalau makanan, udah dipersiapin juga dengan menu sehat berbahan alami yang dirancang untuk membantu tubuh kembali bugar. Ditambah lagi dengan berbagai terapi relaksasi seperti spa, pijat, refleksi, hingga sun healing yang bantu tubuh dan pikiran lebih rileks. Ini kayak baru nyampein doang aja udah kayak rileks nih. Memang ya biayanya sih cenderung lebih tinggi dibandingin luar liburan biasa gitu. Tapi banyak yang menganggapnya lebih kepada investasi kesehatan, bukan sekedar pengeluaran aja. Jadi kalau misalnya Anda belakangan ini ngerasa mudah lelah, susah tidur, atau kehilangan semangat, mungkin yang dibutuhin bukan liburan yang rame gitu, tapi waktu untuk benar-benar beristirahat. Karena liburan terbaik bukan yang paling jauh perginya, tapi yang membuat kita pulang jadi versi terbaik dari kita sendiri.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Dengar, kita akan dengarkan kali ini Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hati-hati. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan kalau SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga oleh sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. PT Pertamina telah membantah informasi tersebut dan Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, ini memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina juga dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaannya akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Yuk kita bisa lebih cerdas bermedia dengan tidak latah menyebarkan informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Dengar di musim liburan kayak gini pasti pengennya sih keluar rumah ya, cari udara segar, momen baru, ketemu sama temen yang udah lama gak ketemu gitu. Jadi pastinya kayak memanfaatkan waktu biar gak di rumah aja. Tapi pernah gak pas Anda kayak baru keluar rumah ya, tiba-tiba tuh pikirannya langsung penuh gitu ya. Pernah kepikiran kayak baru beberapa menit ninggalin rumah, kayak kepikiran tadi beneran kompor udah dimatiin kan ya? Atau pintu nih udah dikunci kan ya? Atau misalnya ngisi air udah beneran kita matiin kan? Aduh, jadi malah kepikiran sepanjang jalan. Bukannya menikmati momen, malah jadinya ya badannya di mana, pikirannya di rumah. Waduh, tapi kalau Anda pernah ngalamin ini ya, ternyata bukan berarti kita tuh mulai pikun sih. Walaupun kadangan kita selalu identik dengan mulai pikun tuh, nggak selalu begitu. Karena dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Aditya Surya Pratama ini menjelaskan kalau hal ini justru sering dialami orang dewasa yang punya banyak aktivitas dan tanggung jawab. Ciong deh yang sering banget multitasking. Jadi kayak ada pekerjaan, urusan keluarga, keuangan, sampai notifikasi ponsel yang terus datang tuh kayak bikin otak kita kerja banget dalam mode autopilot. Autopilot atau autopilot? Autopilot kali ya. Misalnya nih pas kita lagi matiin kompor, pikiran kita tuh udah sibuk mikirin rapat di kantor. Ya ampun. Atau pas lagi ngunci pintu rumah nih, tangannya lagi ngunci pintu rumah tapi tangan satunya kayak megang ponsel sambil balas pesan dari temen gitu ya kan. Jadi kayak aktivitas yang sering dilakukan bersamaan itu ya kadang-kadang ada bagusnya, tapi mungkin perlu jadi perhatian juga karena perhatian kita kayak gak bener-bener di satu momen, kayak kurang mindful gitu. Secara ilmiah, perhatian atau fokus sangat penting untuk membentuk ingatan jangka pendek. Kalau fokus udah terpecah, bagian otak yang sifatnya tuh untuk nyimpan memori jadi gak ngerekam aktivitas itu dengan baik. Nah, karena itulah beberapa menit kemudian kayak kita tuh ragu sama diri sendiri. Tadi nih, kita udah ngelakuin ini kan? Udah beneran ngunci pintu, matiin kompor, matiin air kan? Padahal udah, tapi kayak gak kerekam di memori kita. Yang menarik, rasa cemas justru bisa membuat keadaan makin parah ternyata ya. Semakin kita takut lupa, semakin otak meragukan ingatan yang sebenarnya tuh udah bener gitu. Selama kejadian ini hanya sesekali sih masih normal. Tapi kalau sampai terlalu sering, kemudian ganggu aktivitas sehari-hari Anda, bisa jadi ini juga kaitannya dengan kondisi gangguan kecemasan, burnout, kurang tidur, stres kepanjangan, sampai gangguan obsesif kompulsif. Nah, karena itu kita perlu nih lakukan beberapa tahapan. Dengan cara kita jaga kualitas tidur, kita kurangi stres, kita batasi screen time terhadap gadget, dan coba biasakan, ini yang penting banget nih, kadang-kadang emak-emak susah banget yang ngelakuin ini. Kayak kita biasakan melakukan satu pekerjaan dengan fokus dulu, kelar itu baru deh kita ganti untuk pekerjaan lainnya. Ternyata ini bisa banget membantu otak bekerja lebih optimal. Jadi sebelum buru-buru menyalahkan daya ingat kita dengan bilang aduh pikun nih mulai nih gitu, coba tanyain dulu, jangan-jangan yang benar-benar lelah itu bukan memorinya, tapi pikirannya.

Warga Bandar Lampung udah punya rencana apa buat ngisi liburan sekolah? Walaupun memang tinggal menghitung hari ya, kayak cuman 2 minggu gak nyampe nih udah masuk sekolah. Jangan sampai terlewat gitu aja liburannya ya. Kalau belum sempet nih, coba deh ajak keluargamu seru-seruan di Fun City. Ini tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Jadi yang main gak cuma anak-anak, tapi remaja sampai orang dewasa juga bisa ikutan seru-seruan. Wah, asik nih. Yang bikin makin menarik, permainannya mulai dari Rp1.000 per koin. Jadi tetap ramah di kantong dong ya. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok banget buat ngabisin waktu berkualitas bareng keluarga, teman, ataupun buah hati. Jadi gak perlu pergi jauh-jauh lagi, karena Fun City juga hadir di berbagai lokasi. Dari Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pring Sewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari yang di Bandar Jaya juga ada, dan Natar juga ada. Urame ya. Nah, kapan lagi? Yuk kita isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 sampai dengan jam 10 bareng Dian. Sekarang waktunya Dian untuk pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana, akan ditemani di Lampung siang ini barengan sama Azahra. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prasatu dimanapun Anda berada, saat ini Sarah Rizkila akan menemani pendengar di Lampung siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemajuan teknologi saat ini tuh memang membuat hidup menjadi lebih mudah ya. Apalagi hampir semua aktivitas kini bisa kita lakukan melalui ponsel ataupun komputer. Mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, sampai dengan menikmati hiburan. Tapi pendengar, di balik kemudahan semua itu pastinya ada kebiasaan yang perlu diwaspadai nih, yaitu terlalu lama duduk dan juga kurang bergerak. Karena para ahli menyebut bahwa kondisi ini sebagai gaya hidup sedentari, yaitu aktivitas sehari-hari yang didominasi dengan duduk ataupun berbaring dan minim aktivitas fisik. Dan mendengar, kebiasaan ini semakin sering terjadi karena banyak orang nih yang menghabiskan waktunya berjam-jam di depan layar gawai ataupun komputer. Dan mendengar, jika dilakukan secara terus-menerus, gaya hidup seperti ini dapat meningkatkan risiko nih berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai dengan gangguan pada otot dan juga tulang. Bahkan mendengar, ketika kita terlalu lama duduk ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental karena tubuh menjadi kurang aktif untuk menghasilkan hormon yang membantu menjaga suasana hati. Oleh karena itu pendengar, masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak bergerak nih di sela-sela aktivitasnya. Seperti misalnya berdiri dan juga melakukan peregangan setiap 30 menit sekali. Lalu juga berjalan kaki saat menerima telepon, menggunakan tangga dibandingkan lift, ataupun menyempatkan olahraga ringan selama minimal 30 menit setiap harinya. Dan pendengar harus ingat bahwa hidup saat ini tidak hanya ditentukan oleh olahraga saja, tapi juga dengan mengurangi ya kebiasaan duduk terlalu lama. Dan langkah sederhana seperti lebih sering bergerak, ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh di masa depan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
3: Buat apa?
4: Ayo, biasa lah, mau story gitu, Mu.
3: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,91 kali informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan bahwa keselamatan tenaga kesehatan ini dilindungi hukum nasional dan juga meminta rumah sakit untuk memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, terutama di instalasi gawat darurat atau di IGD. Lalu juga Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menginstruksikan bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Dan instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Lalu juga selain itu, Azhar juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi, maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Dan Azhar menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung karena di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat nantinya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ini pengen jerit rasanya loh.
6: Woi mas, lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?
7: Apa urusannya? Ini mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
6: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
7: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek? Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
6: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
7: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Matthew Ryan di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Batista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipa demonstrou
2: saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josie Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara

0: Negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat big games.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ini dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Nah, si pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Eh, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
1: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar sekalian. Senang sekali nih Zara Rizkila dapat kembali menemani waktu siang Anda dalam program Seruit, siang seru inspirasi teman. Dan ini merupakan sebuah ruang berbagi informasi, inspirasi dan juga edukasi ini dari berbagai narasumber yang tentunya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar persatu, setiap anak ini pastinya memiliki hak untuk bermimpi dan juga untuk merencanakan masa depannya. Ada mungkin yang bercita-cita menjadi guru, tenaga kesehatan, pengusaha, aparat negara, ataupun profesi lainnya. Namun, tentunya masih ada tantangan yang dapat membuat mimpi tersebut terhenti sebelum waktunya, yaitu perkawinan dini. Dan perkawinan di usia anak ini bukan hanya berdampak pada pendidikan saja pendengar, tapi juga kepada kesehatan, kondisi psikologis, hingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Dan oleh karena itu, hari ini kita akan membahas nih, mengapa penting bagi anak dan juga remaja untuk tetap melanjutkan pendidikan, meraih cita-cita, dan juga mempersiapkan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Dan sudah hadir nih bersama dengan Zahra di studio, ada dua narasumber nih dari Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji, yaitu ada Kak Rizky Saputra Pratama dan juga ada Kak Nindi Amalia. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, siang Kak. Siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Dan kita hari ini mau berbincang-bincang nih Kak, tentunya tentang jangan putuskan mimpi untuk perkawinan dini. Dimana mungkin ada nih yang mau disampaikan nih sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, yaitu mengenai latar belakang nih. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pengambilan tema ini untuk kita obrolin gitu?
1: Mengapa kami mengambil tema tersebut? Karena di Kabupaten Mesuji sendiri cukup tinggi angka perkawinan dininya. Mm-mm. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan, mm-mm, terdapat 100 lebih ibu hamil yang melakukan kunjungan kehamilan pertama. Maka dari itu kami mengangkat tema yang berkaitan dengan perkawinan dini ini agar mengedukasi anak-anak di Provinsi Lampung.
0: Oke. Okay. Itu berarti itu yang melatar belakangi pembahasan hari ini ya. Oke. Okay.

0: Terus nih, kalau misalnya dikatakan usia pernikahan dini, sebenarnya itu di usia berapa sih rentannya? Mungkin bisa dijawab?
1: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada di Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Oke, berarti kalau misalnya di bawah 19 tahun itu bisa dikatakan itu merupakan usia pernikahan dini ya.
1: Benar.
0: Oke, terus sebenarnya nih, mungkin bisa dijawab ya oleh Kak Rizky, sebenarnya penyebab dari pernikahan dini itu seperti apa sih?
2: Biasanya karena berbagai kombinasi faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman remaja tentang dampak perkawinan dini dan kesehatan reproduksi mereka. Yang kedua, yang menjadi salah satu faktor terbesar dari perkawinan ini biasanya faktor ekonomi keluarga yang mendorong anak menikah lebih cepat. Yang ketiga, selanjutnya itu pengaruh budaya, adat dan lingkungan yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Nah, di sini kalau bahasa gaulnya sekarang menormalisasikan menikah dini.
0: Oke. Oke.
2: Jadi menganggap hal tersebut tuh hal yang wajar untuk dilakukan.
0: Padahal itu di luar batas wajar ya.
2: Biasanya juga pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal.
0: Oke, berarti seperti kayak misalnya ada kan ada istilahnya MBA gitu ya, Married by Accident gitu ya. Itu termasuk salah satunya begitu ya.
2: Iya, itu menjadi salah satu pendorong juga terjadinya perkawinan dini di usia anak.
0: Terus selain itu apa ada lagi?
2: Untuk selanjutnya itu kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi miskomunikasi antara orang tua dan anak, kurang keterbukaan gitu, Kak.
0: Berarti memang sebenarnya orang tua itu punya peranan penting ya dalam pernikahan dini begitu dan sebagainya ya. Oke. Kalau selain itu masih ada lagi atau
2: sebenarnya masih banyak ya, tapi itu saja yang kemungkinan paling besar untuk faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di usia anak.
0: Oke. Terus nih Kak Nindi, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya dampak nih dari perkawinan dini, karena kan tadi udah dijelaskan tuh penyebabnya apa aja, dimana ada penyebab pasti ada dampaknya kan. Dan mungkin bisa dijelasin nih sebenarnya dampak dari perkawinan dini ini apa aja sih?
1: Jadi ada beberapa dampak dari perkawinan dini. Yang pertama itu ada hak kesehatan, dimana alat reproduksi perempuan itu di bawah umur kan belum matang sempurna ya Kak. Nah jadi mereka itu melakukan hubungan seksual dan mengandung di usia dini itu dapat meningkatkan resikonya kanker serviks.
0: Oke, itu bahaya banget
1: bahaya
0: sih
1: banget,
0: ya. Terus selain itu ada apa lagi?
1: Yang kedua ini ada hak sipil dan pendidikan. Anak yang menikah dini itu akan mengalami hambatan administrasi kependudukan. Jadi sulit untuk membuat kartu keluarga. Sedangkan kartu keluarga kan syarat untuk masuk sekolah kan Kak, untuk anaknya nanti. Sehingga hak atas pendidikan 12 tahun itu bisa terputus.
0: Oke, kalau selain itu apa ada lagi tuh dampak dari pernikahan dini?
1: Ada lagi Kak, selanjutnya ada hak perlindungan dan sosial. Jadi remaja yang menikah dini itu emosinya itu kan belum stabil kan Kak, membuat pasangan itu rentan mengalami KDRT. Selain itu mereka juga kehilangan hak sosial karena dipaksa memikul beban orang dewasa.
0: Oke, karena sebenarnya kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak mereka terpaksa untuk jadi dewasa gitu ya. Jadi kelihatan mungkin masih belum siap, entah dari fisik ataupun mental gitu mungkin ya. Itulah dampak dari perkawinan dini itu berarti ya. Oke, terus nih kalau misalnya udah ada penyebab dan juga ada dampak nih dari pernikahan dini, tentunya juga kita harus ada solusi kan ya. Sepertinya ada solusi apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ambil nih untuk mengatasi pernikahan dini ini?
2: Ya, untuk itu makanya diadakan namanya forum anak daerah. Kami sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelapor kami menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya perkawinan dini di sekolah maupun di masyarakat. Mengajak teman sebaya untuk berani bermimpi dan melanjutkan pendidikan yang mungkin itu akan menopang masa depan mereka. membuat konten edukasi di media sosial mengenai dampak perkawinan dini dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka. Untuk selanjutnya kami juga mengadakan kegiatan positif dan mengajak teman-teman sebaya untuk melakukan kegiatan positif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, Kak.
0: Oke. Ada lagi, Kak?
2: Ya, cukup sih itu, Kak. Yang biasanya untuk di bagian pelapor. Untuk pelapor, kami melaporkan apabila ada indikasi penekanan atau resiko menikah dini, Kak. Jadi apabila ada anak yang mengalami penekanan atau dipaksa menikah, itu bisa melaporkannya kepada kami dan kami akan melaporkannya ke instansi terkait perlindungan anak.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya ada ngerasa nih kayaknya, kayaknya anak saya nih bakalan ini deh, ya, kayak gitu, kayaknya beresiko nih.
2: Iya,
0: gitu.
2: Beresiko.
0: Itu jadi, bisa dilaporkan berarti ya?
2: Iya, bisa dilaporkan nanti dimediasi oleh yang bertanggung jawab.
0: Oke. Dan forum anak ini menjadi
2: wadahnya perantara gitu, antara pemerintah dan masyarakat.
0: Begitu. Berarti itu tadi solusi yang dapat diambil ya?
2: Iya.
0: Oke, itu sebagai pelopor dan juga pelapor. Itu berarti untuk pendengar nih, kalau misalnya merasakan sepertinya anak saya kayaknya ada risiko nih gitu, bisa banget dilaporin ke forum anak untuk nantinya akan dibantu tuh sebagai wadah ya untuk dilaporkan ke ranah yang lebih berwenang gitu. Dan mungkin ini yang terakhir ya untuk Kak Rizky dan juga Kak Nindi nih, ada gak sih pesan dan juga kesan nih untuk anak-anak terutama di Provinsi Lampung terkait dengan pernikahan dini ini?
2: Ya, untuk seluruh anak-anak dan remaja di Indonesia terutama di Provinsi Lampung, janganlah terburu-buru untuk menikah. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Masa muda hanya sekali terjadi dalam seumur hidup, maka manfaatkan masa muda kalian untuk mencari potensi diri, belajar, dan berkarya. Saya berharap semakin banyak anak-anak di Lampung yang memahami dampak perkawinan dini dan berani menjadi pelopor di lingkungannya.
0: Oke, itu berarti ya pesan dan kesannya dari Kak Rizky. Dan kalau misalnya dari Kak Nindi, ada gak nih pesan?
1: Oh, ada,
0: kan? Oke, silakan.
1: Buat teman-teman, ingat ya, pernikahan itu maraton seumur hidup, bukan balapan, siapa cepat dia hebat. Jangan tukar mimpimu yang belum selesai hanya karena gengsi sesaat. Amankan pendidikanmu, kejar prestasimu, dan mandirikan finansialmu. Menjadi versi terbaik dari dirimu adalah cara terbaik menyiapkan masa depan keluarga yang berkualitas nanti. Jaga mimpimu dan jangan menyerah.
0: Itu ya berarti pesan dan kesannya nih dari Forum Anak Kabupaten Mesuji ya. Dan mungkin hal ini juga bisa nih jadi masukan ataupun pembelajaran baru nih untuk orang tua yang mungkin masih membesarkan anaknya gitu. Bagaimana mereka harus mengarahkan anaknya begitu ya. Dan itu dia tadi pendengar persatu, perbincangan kita nih di siang hari ini. Dan dapat banget kita pahami bahwa setiap anak itu pastinya berhak tumbuh, belajar, dan juga meraih cita-citanya setinggi mungkin. Dan perkawinan ini merupakan keputusan besar yang memerlukan kesiapan nih dalam berbagai aspek, sehingga gak seharusnya nih dilakukan ketika usia dan kondisinya mungkin belum benar-benar siap ya. Dan juga pendengar, semoga nih melalui siaran seruit di siang hari ini, informasi yang sudah disampaikan ini bisa banget menjadi pengingat nih untuk kita semua bahwa mencegah perkawinan dini itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga untuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentunya para remaja itu sendiri. Dan Zahra di sini mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Kak Rizky Saputra Pratama dan juga Kak Nindi Amalia nih dari Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji atas informasi dan inspirasinya nih yang udah dibagikan kepada pendengar Pro 1. Dan pendengar, saya Zahra Rizkila pamit undur diri dari Seruit. Namun setelah ini masih ada Lampung Siang ini nih untuk menemani pendengar. Dan juga tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung 90,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan nikmati berbagai program kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Zahra Rizkila mengucapkan selamat siang, tetap sehat, terus raih mimpi Anda, dan sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak bar itu...
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya PR terbesarnya sekarang ini, kalau menurut semua pihak ya, tidak hanya kami di kehutanan, itu bencana ya, itu seperti

0: pada sektor industri kecil dan menengah, baik industri olahan pangan maupun kerajinan.
1: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 dengan topik berita. PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan yang kini dijabat oleh Charles Girod sebagai direktur. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan yang kini dijabat oleh Charles Girod sebagai direktur. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan sekaligus menyampaikan transformasi dalam pengelolaan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Penyampaian tersebut dilakukan dalam kegiatan media gathering yang dihadiri insan media di Provinsi Lampung Jumat malam. Direktur BTB Charles Girod menyampaikan dirinya resmi menjabat sebagai direktur sejak 1 Juli 2026. Menurutnya pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan langkah penyegaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar yang semakin optimal. Charles menjelaskan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan berbagai langkah adaptif untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Selain perubahan kepemimpinan, BTB juga melakukan perubahan dalam pengelolaan operasional. Jika sebelumnya kegiatan operasional dikelola oleh pihak ketiga, kini pengelolaan tersebut dilakukan secara swakelola sebagai bagian dari upaya perusahaan meningkatkan standar operasional dan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol. Hal ini dilakukan bersamaan dengan berakhirnya kontrak pengoperasian dengan pihak ketiga sebelumnya.
2: Tujuan kita adalah sama, adalah untuk memajukan Provinsi Lampung dari sisi ekonomi terutama dengan kontribusi kami dari sisi jalan tol yang membangun hubungan dan menjadi koneksi untuk kegiatan bisnis yang ada di Provinsi Lampung. Apalagi kita ketahui bersama bahwa jalan tol ini adalah pintu masuk ke Sumatera dari Pulau Jawa, sehingga memegang peranan yang sangat penting bagi kita semua.
1: Charles menegaskan seluruh proses transisi, baik pergantian kepemimpinan maupun perubahan pola pengelolaan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang baik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan sekaligus memastikan pelayanan kepada pengguna jalan tol tetap berjalan secara optimal. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara pengelolaan sampah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Atau yang apa bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos. Jadi kalau itu lebih untuk menghemat.
4: Guna menjamin ketersediaannya lingkungan yang ramah terhadap kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan memiliki tatanan terkait pengelolaan sampah. Melalui bidang 2 kebersihan dan pengelolaan limbah B3, rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah terus diupayakan berjalan dengan baik guna mempertahankan beberapa gelar adipura yang dikantongi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Iswahyudi kepada RRI menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengaktifkan angkutan sampah keliling serta tenaga pembersih lingkungan untuk mengatasi masalah kebersihan. Tak lupa pula pihaknya mengajak kepada masyarakat luas untuk paham penting akan pengelolaan sampah yang baik serta tidak membuang sampah sembarangan. Sejauh ini hal tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi sampah yang tidak terkondisikan di Kabupaten Waikanan.
3: Sampah itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yaitu kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kalau jenis-jenis sampah itu kita bisa dibagi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah spesifik ini dia lebih spesifik, harus ada pengolahan lebih lanjut. Kalau masalah sampah rumah tangga memang ya kalau tidak dikelola dengan baik itu nanti akan menimbulkan berbagai macam hasil yang nggak baik, buat baik untuk kesehatan atau untuk lingkungan. Terus kemudian cara pengelolaannya itu ya bisa dengan mandiri dari rumah tangga itu sendiri dengan melakukan pemilahan. Jadi sampah itu kita pilah mana yang masih bisa kita manfaatkan lagi, mana yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi, kemudian melakukan pembatasan timbulan sampah. Nah, coba untuk melakukan pembatasan ini kita selalu menghimbau kepada masyarakat gimana caranya dibalikin lagi ke zaman waktu dulu gitu. Jadi pakai apa daun pisang atau yang apa bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos. Jadi kalau itu lebih untuk menghemat supaya sampah ini enggak banyak.
4: Di samping itu lanjutnya, himbauan Dinas Lingkungan Hidup terhadap warga digencarkan untuk dapat mengerti bagaimana cara pemilahan sampah jenis organik dan non-organik agar dapat mudah didaur ulang kembali serta dapat dijadikan penghasil pundi ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Wekanan berupaya mendorong sektor industri kecil, menengah atau IKM yang mandiri dan memiliki daya saing. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam pengembangan IKM yakni dengan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi.
6: Kabupaten Wekanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah atau IKM, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Pemerintah Kabupaten Wekanan terus berupaya memperkuat dan mengembangkan potensi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wekanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penguatan IKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri yang mandiri dan berdaya saing. Ia menegaskan IKM di Wekanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat mendukung penguatan IKM melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan daya saing industri nasional.
5: Kabupaten Wekanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Kami berharap dukungan program dari Kementerian Perindustrian dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelaku IKM di daerah. Dan kita juga berharap dapat terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Wekanan.
6: Lebih lanjut, dia menambahkan sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kementerian Perindustrian akan membuat program pengembangan IKM lebih terarah. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pelaku IKM di Kabupaten Wekanan. Dirinya optimis dengan kolaborasi yang berkelanjutan, sektor IKM Wekanan dapat tumbuh lebih kuat. Melalui upaya ini, industri kecil dan menengah diharapkan menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Dari Wekanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTD KPH Bukit Punggur berkolaborasi dengan Pemkab Wekanan untuk menanggulangi ancaman kebakaran, banjir, dan longsor. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat, penguatan struktur lereng, hingga sosialisasi lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Bukit Punggur Provinsi Lampung Ronald Panjaitan kepada RRI menyampaikan bahwa ancaman bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah penanganan yang serius dan berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai potensi bencana tersebut, UPTD KPH Bukit Punggur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Wekanan serta berbagai stakeholder untuk melakukan mitigasi dan penanganan secara terpadu. Selain melaksanakan pengawasan rutin di kawasan hutan yang rawan, pihaknya juga mendorong upaya pencegahan melalui fasilitas penanaman jenis pohon yang mampu menjaga stabilitas tanah, serta merekomendasikan pembangunan struktur panahan pada lereng atau lahan yang berpotensi mengalami longsor. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, UPTD KPH Bukit Punggur juga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan menyasar anak-anak usia prasekolah untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian

0: Selanjutnya, melalui berbagai upaya pencegahan, edukasi, dan kolaborasi yang terus ditingkatkan, pihaknya berharap risiko bencana alam akibat kerusakan hutan dapat ditekan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya kelestarian hutan serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Tren positif Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Lampung dalam berbagai event membuat PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON dengan target medali emas. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
4: Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang dengan target lebih besar. Setelah berhasil meraih medali perunggu pada PON sebelumnya, PCI Lampung menargetkan dapat mengirimkan 2 tim sekaligus pada PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan jajaran PCI Lampung saat melakukan audiensi dengan KONI Lampung di ruang Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria. Anggota organisasi PCI Lampung, Dedi Jayana kepada RRI kemarin di KONI Lampung, dengan didampingi anggota bidang pembinaan prestasi, Rizky Mahesar, mengatakan, perkembangan kriket di Lampung terus menunjukkan tren positif. Saat ini cabang olahraga tersebut sudah berkembang di 8 kabupaten kota. Ia menjelaskan, saat ini PCI Lampung tengah menjalani pra-training center atau pra-TC selama 2 pekan dengan sistem promosi dan degradasi untuk menjaga kualitas atlet. Mayoritas atlet yang dipersiapkan masih berada di rentan usia 19 tahun.
5: Alat Pengprof kita gunakan untuk ke kabupaten kota, ya untuk latihan gitu. Kita masih terbatas dengan peralatan. Kita bisa bilang ada 2 zona. Yang pertama zona selatan, ini ada kami Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pringsewu. Ini masih dalam satu lingkup, satu areal ya. Jadi kita jadwalkan latihan yang ada di 3 kabupaten kota ini. Biasanya kalau untuk selatan ini di hari Selasa, Pringsewu hari Minggu ya. Hari Minggu, Bandar Lampung, soalnya nanti di hari Kamis, tanggal 9 Juli ini kita latihan bersama di sini. Dan untuk di tengah, itu kita taruh alat juga di sana untuk tulang bawang barat, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Mereka masih dalam satu koordinir untuk alat, untuk latihan.
4: Pada tahun 2025, PCI Lampung juga mengirimkan 2 pelatih dan 1 umpire untuk mengikuti pelatihan lisensi level 2 yang diselenggarakan pengurus besar PCI bekerjasama dengan International Cricket Council. Dengan pembinaan berjenjang dan peningkatan kualitas pelatih, prestasi kriket Lampung akan terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Wisata alam kini semakin diminati masyarakat sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu libur. Suasana yang sejuk dan juga pemandangan yang alami menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di Lampung, Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman menjadi salah satu destinasi yang ikut merasakan tren tersebut. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.

0: Dalam beberapa tahun terakhir, wisata alam semakin diminati masyarakat. Tidak sedikit wisatawan yang mulai beralih dari tempat hiburan modern menuju kawasan alam terbuka yang menawarkan udara segar dan suasana yang lebih tenang. Tren tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung. Salah satu destinasi yang ikut merasakan peningkatan minat wisatawan adalah Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman atau Tahurawar. Kawasan konservasi tersebut menawarkan berbagai pilihan wisata alam mulai dari air terjun, jalur pendakian, hingga hutan pinus yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
1: Ya, kalau untuk tahun ini kita alhamdulillah ada penambahan ya, karena kita melihat dari seberapa besar masukan untuk pendapatan asli daerah, terutama setelah adanya pengelolaan yang lebih profesional untuk penangkaran rusa

0: kemudian juga di beberapa wilayah ada tren pendakian di Gunung Pesawaran dan Gunung Betung juga, itu yang kemudian juga ada tren pendakian dari anak-anak muda. Itu yang sepertinya kita ada positif lah ke depan, kunjungan turis kita akan semakin lebih baik dan lebih banyak.
1: Meningkatnya minat terhadap wisata alam tidak lepas dari perubahan gaya berwisata masyarakat. Kini banyak wisatawan, terutama kalangan muda, yang mencari pengalaman baru di ruang terbuka. Aktivitas seperti trekking, hiking, dan menjelajahi kawasan hutan menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang maupun liburan. Kondisi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisata di kawasan Tahurawan Abdurrahman. Selain menjadi kawasan konservasi, Tahurawan Abdurrahman juga dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik. Kawasan tersebut bahkan kerap disebut sebagai tempat seribu air terjun. Keindahan air terjun yang tersebar di sejumlah lokasi menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pengunjung. Ditambah lagi biaya masuk yang relatif terjangkau membuat wisata alam di Tahura semakin diminati berbagai kalangan masyarakat.
0: Yang pertama, kita kan memang Tahura ini dikenal sebagai tempat seribu air terjun ya. Jadi memang air terjun menjadi destinasi yang selama ini banyak dikunjungi gitu ya. Mulai dari Wiono, terus kemudian di Padang Cermin ada Sinar Tiga, ada apa yang di Yotkem, terus kemudian juga yang Tanah Longsor, yang baru Talang Rabun yang ada di wilayah tengah-tengah yang sering juga dikunjungi. Selain itu juga wisata-wisata edukasi seperti penangkaran rusa, kemudian juga di hot camp dan pendakian gunung yang tadi yang sudah mulai juga diminati oleh para pecinta alam.
1: Seiring berkembangnya sosial media, tren wisata juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak wisatawan memilih destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki spot menarik untuk berfoto dan berbagi pengalaman di media sosial. Di kawasan Tahurawan Abdurrahman, salah satu lokasi yang kini ramai diperbincangkan adalah jalur hutan pinus dan pohon norfolk yang menghadirkan suasana berbeda bagi para pengunjung.
2: Ada promosi-promosi gitu masih di media sosial?
0: Iya, banyak. Nanti bisa dicek di Instagram ataupun di media sosial kita ya, Facebook. Kita juga sering kita.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam juga terlihat dari antusiasme para pengunjung yang datang ke Tahurawan Abdurrahman. Banyak di antaranya mengaku sengaja memilih wisata alam karena menawarkan suasana yang berbeda dan lebih dekat dengan alam.
3: Saya datang ke Tahura karena sekarang memang lagi suka wisata alam. Awalnya saya melihat foto-foto dari teman-teman saya di media sosial yang berkunjung ke sini, dan akhirnya saya penasaran dan ingin coba untuk datang langsung. Setelah sampai di sini, ternyata tempatnya memang sangat bagus.
1: Tidak hanya wisatawan perempuan, kalangan muda dan para pencinta aktivitas luar ruangan juga menjadikan Tahura sebagai salah satu destinasi favorit untuk mengisi waktu libur. Menurut mereka, suasana alam yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan.
4: Saya Yosua dari Lampung Tengah. Saya lebih memilih wisata alam karena selain bisa menikmati pemandangan yang indah, kita juga bisa beraktivitas langsung di luar ruangan.
1: Hingga saat ini, wisatawan yang berkunjung ke Tahurawan Abdurrahman masih didominasi masyarakat lokal. Meski demikian, pengelola terus melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial agar semakin banyak masyarakat mengenal potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut. Dari air terjun yang menyegarkan, jalur pendakian yang menantang, hingga kawasan hutan pinus yang kini ramai menjadi lokasi berburu foto, Tahurawan Abdurrahman menunjukkan bagaimana wisata alam semakin menjadi pilihan masyarakat saat ini. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Tahurawan Abdurrahman diharapkan terus menjadi destinasi favorit wisata alam di Provinsi Lampung. Saya Nuria Novasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian berita daerah Lombok siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lombok Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

91,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Kembali lagi nih dengan Zahra yang akan menemani pendengar dalam acara 100% Indonesia. Dan nanti untuk pendengar yang mau request lagu, bisa banget hubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan sembari menunggu nih, kami akan putarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sebelumnya. Jadi tetap di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah kita dengarkan lagu Mangu nih yang dipopulerkan oleh 420 bersama dengan Carita Utami. Sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang pedihnya hubungan asmara yang beda agama. Ya pendengar, lalu lagu ini juga menggambarkan dilema sepasang kekasih nih yang saling mencintai namun terhalang oleh perbedaan keyakinan, prinsip hidup dan juga tujuan yang membuat mereka berada di persimpangan jalan. Dan sekarang Zahra mau cek dulu nih WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Dila di Negeri Sakti yang mau request lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy yang judulnya Sialan. Oke, dan udah ada telepon yang masuk juga nih. Kita coba angkat dulu ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya belum bisa terhubung ya. Nanti kita coba buka lagi ya line teleponnya. Sementara ini ada WhatsApp yang masuk lagi nih dari siapa nih? Dari Adef di Pahoman yang mau request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Oke deh, sambil kita nunggu yang lain, kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request nih. Yang pertama tadi dari Dila di Negeri Sakti

0: Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa menampilkan dua orang pencuri di lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Karena dilansir dari kompas.com, Muhammad Syahroni yang merupakan salah satu orang dalam video tersebut melalui unggahan di akun Instagramnya @syahronimuhammad menjelaskan bahwa konten itu adalah hoax. Syahroni sendiri menjelaskan bahwa video itu merupakan konten challenge di TikTok. Namun video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, lagu Kualat dari Adrian Khalif yang berkolaborasi dengan Dipa Barus. Lagu ini tuh berkisah tentang penyesalan mendalam oleh seseorang karena telah menyia-nyiakan cinta yang tulus. Dan lagu ini menceritakan saat seseorang ini akhirnya terkena karma dan ditinggalkan oleh pasangannya yang sudah lelah disakiti dan memilih untuk mundur. Lalu selanjutnya nih, Zara mau buka WhatsApp lagi nih ya. Ada Dion di Pringsewu yang mau request lagunya Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Oke, kita catat dulu, dan ini sudah ada telepon yang masuk nih. Kita coba angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang.
1: Sore, Kak Zara.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Biasa, Kak Judin.
0: Oke, kata Judin ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Masih sama seperti kemarin, baru selesai hujan deras nih, Kak Zara.
0: Oh, cuaca di sana habis hujan deras ya?
1: Iya, Lampung nggak hujan ya?
0: Kebetulan di sini dari tadi siang tuh bawaannya kayak mendung-mendung gitu, tapi dia belum hujan sih.
1: Ya, semoga nggak hujan sampai nggak Kak Zara pulang. Ya.
0: Amin. Kata Judin ada mau request lagu apa nih?
1: Apa kabar dulu nih?
0: Gimana?
1: Apa kabar dulu?
0: Oh, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kalau kata Judin kabarnya gimana?
1: Sama juga. Udah makan? Belum.
0: Udah dong, udah jam 2 nih. Kebetulan udah lewat makan siang ya.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Request itu, kalau yang tadi kan itu cuman featuring. Ini kalau Juicy Lucy belum kan, belum nyanyi sendiri kan dia?
0: Belum. Boleh nih mau request lagunya Juicy Lucy yang apa nih?
1: Sayangnya.
0: Juicy Lucy yang judulnya Sayangnya ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Zara cari dulu ya, Kak.
1: Iya, buat Kak Zara, selamat bertugas, jaga kesehatan. Sayangnya tuh kalau nggak gabung sama Kak Zara.
0: Oke, terima kasih loh, Kak.
1: Iya, aku selalu suka dengerin suaranya Kak Zara nih, yang imut banget nih suaranya.
0: Masa sih?
1: Iya. Zara, suaranya lembut dan imut dan merdu juga.
0: Aduh, terima kasih.
1: Selamat siang menjelang sore, dah.
0: Dadah. Oke, tadi kata Judin dari Minahasa request lagunya Juicy Lucy yang judulnya Sayangnya. Oke, terus ada lagi nih, siapa nih? Ada Aulia yang mau request lagunya Tiara Andini dan Arsi Widianto yang judulnya Cintanya Aku. Oke deh, kalau gitu satu persatu nih bakal Zara puterin lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Jika Bukan Karenamu dari Geisha, yaitu lagu yang menceritakan tentang seseorang yang berhasil bangkit nih dari titik terendah dan juga kehancuran akibat cinta. Dan berkat kehadiran sosok yang dicintainya itulah. Dan lagu ini menceritakan kisah cinta sebagai penyelamat yang membawa harapan baru di saat seseorang hampir menyerah pada patah hati. Dan sekarang mau bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Ada Yuni di Tanggamus yang mau request lagunya The Changcuters yang judulnya Akhirnya Indah. Oke, terus ada juga nih WhatsApp dari Abi Praya yang mau request lagunya Putri Aryani yang judulnya Loneliness. Oke, dan ada juga nih Fitri di Tanjung Raya yang mau request lagunya Batas Senja yang judulnya Nanti Kita Seperti Ini. Oke deh, kalau begitu tanpa berlama-lama Zahra bakal puterin lagunya satu persatu. Dari yang pertama tadi, dari Yuni di Tanggamus yang request lagunya The Changcuters, Akhirnya Indah.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

90,91 Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih kebersamaan kita dalam program 100% Indonesia di siang hari ini telah tiba di penghujung acara. Dan dengan ini juga Zara Rizkyla sudah harus pamit undur diri pendengar, karena sudah hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Zara ucapkan atas partisipasi dan juga kebersamaan pendengar Pro 1 yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga request di 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan sebelum Zara benar-benar menutup siaran di siang hari ini, akan Zara hadirkan satu lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. Dan pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Sore Ini bersama dengan Mardiana. Baik pendengar, Zara Rizkyla pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar. Gimana nih hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Kalau pagi tadi cuacanya panas gitu kan ya di seputaran kota Bandar Lampung. Nah sore ini cuacanya galau bisa dibilang ya. Kadang panas, kadang mendung. Ya apapun cuacanya tentunya tetap semangat aja dalam menjalankan aktivitas untuk Anda pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Tetap utama akan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Kali ini kami hadir menemani Anda dalam acara Green Radio hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam acara Green Radio, pendengar, kami akan hadirkan nih informasi untuk Anda pendengar, di mana digitalisasi radio ini memang sudah membawa perubahan besar ya dalam dunia penyiaran. Nah, kalau misalkan sebelumnya nih proses produksi dan penyiaran ini masih mengandalkan banyak peralatan analog, media fisik seperti CD, kaset hingga dokumen cetak, kini hampir seluruh proses ini bisa dilakukan secara digital, mulai dari perekaman, proses editing, penyimpanan audio, hingga juga penjadwalan siaran ini dilakukan menggunakan perangkat lunak yang lebih praktis pendengar, serta juga efisien. Perubahan ini tidak hanya mempercepat alur kerja aja ya, tetapi juga akan mengurangi penggunaan kertas, plastik, serta konsumsi listrik dari perangkat lama yang cenderung boros energi. Dengan sistem digital, stasiun radio bisa menghemat biaya operasional sekaligus juga bisa mengurangi limbah elektronik dan jejak karbon, sehingga akan mendukung konsep penyiaran yang lebih ramah lingkungan atau yang dikenal dengan Green Radio pendengar. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM ya pendengar, kami ucapkan selamat sore untuk Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 15 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, dan kami hadirkan juga informasi lalu lintas yang kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Playover Mall Bumi Kedaton, saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar, bahkan banyak kendaraan yang akan putar balik nih menuju arah Raja Basa. Di sini cukup macet ya, kemacetannya juga lumayan agak panjang pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas menuju dari bawah Playover Mall Bumi Kedaton menuju arah Raja Basa nih, mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat ya untuk Anda. Dan masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam acara Green Radio kali ini. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 ya. Andina masih menemani Anda dalam acara Green Radio nih, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung, selamat sore kami ucapkan, pendengar. Ya, pendengar, selain meningkatkan efisiensi operasional digitalisasi, ini juga memperluas jangkauan siaran ya, tanpa harus menambah banyak infrastruktur, pendengar, atau dikenal dengan infrastruktur fisik ya. Dan melalui layanan streaming, aplikasi radio, platform digital, masyarakat akan bisa nih untuk mendengarkan siaran kapan aja dan di mana aja, tentunya menggunakan perangkat yang sudah mereka miliki seperti ponsel atau juga komputer. Hal ini akan mengurangi kebutuhan pembangunan pemancar dan juga tambahan serta penggunaan sumber daya yang lebih besar. Nah, di sisi lain, digitalisasi juga memungkinkan komunikasi yang lebih interaktif dengan pendengar melalui media sosial dan platform digital, sehingga kampanye lingkungan akan bisa disampaikan dengan lebih efektif. Dengan demikian, digitalisasi radio ini bukan hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan industri penyiaran yang lebih efisien, berkelanjutan, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kami akan masih hadirkan nih kali ini informasi adlibs ya, pendengar, di mana warga Bandar Lampung nih yang sudah punya rencana untuk mengisi liburan sekolah mungkin. Kalau misalkan belum, nah saatnya nih untuk mengajak keluarga seru-seruan ya di Fun City, tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Nah, yang bikin makin menarik lagi ya, pendengar, harga permainannya ini dimulai dari Rp1.000 per koin. Jadi tetap ramah ya di kantong kita ya. Dan pilihan permainan juga lengkap, pendengar. Ditambah banyak juga nih hadiah-hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok tentunya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, ataupun juga buah hati. Tidak perlu pergi jauh, pendengar, karena Fun City hadir di berbagai lokasi. Di antaranya ada di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Sentra Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi ayo isi liburan sekolah anak dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City. Masih bersama Pro 1, kami akan kembali hadirkan lagu-lagu tentunya masih menemani Anda di sore hari ini.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, wanita dengan penyakit autoimun ini lebih mungkin menderita depresi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Demikian temuan para peneliti. Beberapa penyakit autoimun yang umum termasuk intoleransi gluten, lalu juga arteritis, diabetes tipe 1, dan multiple sklerosis. Para peneliti yang ada di Swedia ini menemukan hubungan yang paling kuat dengan multiple sklerosis, sebuah penyakit neurologis. Hal ini juga paling kuat terjadi pada wanita yang tidak memiliki diagnosis psikiatrik sebelumnya. Mereka juga mengamati hubungan sebaliknya di mana wanita dengan riwayat depresi terkait kehamilan dan persalinan atau depresi perinatal mungkin memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru mulai menyerang jaringan sehat. Namun sebagai penelitian observasional, para peneliti tidak dapat menarik hubungan sebab akibat. Temuan mereka telah dipublikasikan di jurnal Molecular Psychiatry dan dikatakan juga bahwa lebih dari 800.000 wanita dan 1,3 juta kehamilan yang dilibatkan dalam penelitian ini, tim menemukan bahwa lebih dari 55.000 orang telah didiagnosis menderita depresi selama kehamilan mereka atau dalam waktu 1 tahun setelah melahirkan. Para peneliti mengatakan bahwa hasil penelitian ini mengungkapkan hubungan dua arah antara depresi perinatal dan juga penyakit autoimun dengan resiko sebesar 30% pada kedua arah. Mereka menemukan bahwa resiko yang terkait pada multiple sclerosis adalah 2 kali lipat di kedua arah. Kami akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya masih bersama Pro 1.

0: kamu yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak deh video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?

0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada sejumlah tanaman herbal nih yang konon katanya bisa digunakan untuk pengobatan alami. Misalnya untuk mengatasi vertigo. Vertigo dipahami sebagai kondisi pusing, berputar tidak stabil, lalu juga sampai kehilangan keseimbangan. Pemicunya bisa karena beberapa faktor, misalnya infeksi telinga bagian dalam, cedera kepala, atau bahkan efek samping pengobatan. Meski vertigo dalam sebagian besar kasus membaik dengan sendirinya, kondisi ini juga bisa diatasi dengan baik dengan memakai sejumlah pengobatan alami, termasuk ramuan dan juga tanaman herbal. Di antaranya dengan menggunakan ginkgo biloba. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ginkgo biloba ini merupakan ramuan Cina yang bisa membantu meredakan gejala vertigo. Menurut para ahli, obat ini bisa meringankan aliran darah ke otak. Dan juga mengacu pada studi di tahun 2021, ekstrak ginkgo biloba bekerja lebih baik ketimbang placebo dan efektivitasnya juga serupa dengan beta tafisilin, obat histamin. Dan lalu ada lagi ashwagandha, pendengar. Nah, ramuan yang ini juga bisa meredakan vertigo dengan ashwagandha. Hal ini merupakan ramuan adaptogenik yang biasa dipakai dengan perawatan Ayurveda saat menghadapi stres dan juga kecemasan. Dan ini memiliki kemampuan ya untuk mengatur respon stres tubuh yang menjadi salah satu faktor buruknya gejala vertigo dan bisa dikonsumsi dalam suplemen atau teh dan minuman lainnya. Lalu yang gak asing lagi di telinga kita adalah kunyit, pendengar. Bumbu dapur satu ini banyak ya dipercaya sebagai pengobatan tradisional termasuk juga untuk vertigo. Lalu ada lagi jahe. Jahe ini gak kalah ya dengan kunyit. Jahe juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan alami yang dipakai untuk mengobati berbagai penyakit dan dipercaya bisa mengurangi peradangan di bagian dalam yang bisa memicu vertigo. Dan pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya beberapa ataupun juga sederet tanaman herbal yang katanya nih dikatakan bahwa ini ampuh meredakan gejala vertigo. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,9 FM.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok. Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, glukoma seringkali menyebabkan ataupun juga menyerang orang yang lanjut usia, dan penyakit yang parah ini bisa menyebabkan kebutaan. Dikatakan bahwa penderita glukoma ini mengalami kerusakan saraf optik akibat penumpukan cairan di matanya. Jika tidak diobati, tekanan mata ini bisa mempengaruhi penglihatan secara permanen. Glukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia, dan dikatakan bahwa istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kelainan mata yang merusak saraf optik ini adalah glukoma, dan ini adalah bentuk dari kerusakan saraf optik yang paling umum yang menyebabkan kehilangan penglihatan. Dan dalam banyak kasus, pendengar, glukoma ini terjadi karena ada cairan yang menumpuk di bagian depan mata, dan cairan ekstra ini memberikan tekanan pada mata Anda lalu secara bertahap merusak saraf optik. Glukoma yang tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kehilangan penglihatan dan kebutaan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Ya, pendengar, glukoma ini bisa terjadi ya tanpa sebab apapun, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Faktor yang paling penting adalah tekanan intraokular mata. Mata Anda menghasilkan cairan yang disebut dengan aqueous humor yang memberikan nutrisi pada mata, dan cairan ini mengalir melalui pupil di depan mata Anda. Pada mata yang sehat, cairan tersebut akan keluar melalui saluran drainase yang terletak di antara iris dan kornea. Dengan glukoma, resistensi saluran drainase Anda akan meningkat. Cairan tersebut tidak dapat mengalir kemanapun sehingga menumpuk di mata Anda, pendengar. Dan tentunya cairan yang berlebihan ini akan memberikan tekanan pada mata Anda, dan pada akhirnya peningkatan tekanan mata ini bisa merusak saraf optik yang menyebabkan glukoma. Dan pendengar, glukoma ini bisa menyerang siapa saja, namun resikonya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu juga orang-orang asal Afrika, Karibia atau Asia ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit mata ini. Dan Anda juga lebih mungkin terkena glukoma jika Anda memiliki orang tua atau saudara sekandung yang menderita penyakit ini. Lalu kondisi medis lainnya adalah resiko yang lebih besar menderita glukoma jika memiliki kondisi medis tertentu seperti rabun dekat, lalu diabetes. Nah, ini akan memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena glukoma. Pendengar, penyakit ini cenderung berkembang secara perlahan ya selama bertahun-tahun dan mempengaruhi berbagai tepi penglihatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap glukoma, dan seringkali penyakit ini hanya diketahui saat tes mata rutin. Dan jika Anda melihat gejala apapun, gejala tersebut mungkin berupa penglihatan kabur atau melihat lingkaran berwarna pelangi di sekitar cahaya terang. Glukoma biasanya berakibat pada kedua mata, meskipun pada satu mata mungkin lebih buruk kondisinya. Glukoma ini terkadang bisa berkembang secara tiba-tiba dan menyebabkan gejala-gejala diantaranya sakit mata yang hebat, mual dan muntah, mata merah, sakit kepala, kelembutan di sekitar mata, lalu melihat cincin di sekitar lampu, dan penglihatan kabur. Dan itu tadi ya pendengar ya, beberapa gejala dari glukoma dan penyebabnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan minyak atau BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan juga Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo atau RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan Pertamina Dex. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan acuan pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta juga daya beli dan perekonomian masyarakat. Dikutip dari akun Instagramnya @PertaminaPatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan ataupun dan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura Rp42.971.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawaran mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?

Salma Salsabil nih sudah membawa kita pada pukul 17 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda ya yang saat ini masih bersama kami di 90,9 FM nih pendengar. Wah, sore hari ini ramai nih ya di seputaran Jalan Kartini Katamso pendengar. Terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung, kendaraan memadati ataupun juga saat ini yang melintas di Jalan Kartini Katamso ini cukup padat ya kendaraan yang melintas ya pendengar, tidak sampai macet juga gitu kan ya. Di sini kendaraan yang melintas masih tergolong lancar lah ya. Dan lalu kita akan menuju kemana lagi? Oke, masih di sekitaran Tanjung Karang, kita menuju ke stasiun Tanjung Karang nih pendengar. Di sini juga kendaraan yang melintas cukup ramai dan juga arus lalu lintas yang ada juga terlihat ramai lancar ya. Dan untuk Anda yang akan ataupun juga sedang akan melintas di seputaran Tanjung Karang atau Katamso, mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Lalu kita menuju ke Simpang Itera pendengar. Nah, dari Simpang Itera kendaraan yang melintas cukup ramai tapi tidak

Seramai dari Jalan Katamso ya pendengar. Dan tentunya juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Sekali lagi jangan lupa pakai helm. Karena ada aja nih ya ketahuan pengendara roda 2 yang gak menggunakan helm ya. Tentunya ini tentunya ini berbahaya untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 ya. Kalau misalkan gak bawa helm, tentunya keselamatan Anda nih dipertaruhkan ya. Tapi sih harapannya Anda bisa selamat sampai tempat tujuan. Tetap berhati-hati aja dalam membawa kendaraan. Kami hadirkan juga informasi untuk Anda sore hari ini pendengar, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menggagalkan ada penyelundupan sekitar 5 kg sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Nah, dalam pengungkapan ini polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi pendengar. Dan dikatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun bahwa pengungkapan kasus ini adalah hasil dari kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pendengar. Dan dari hasil pengungkapan polisi menyita ada barang bukti berupa 3 bungkus besar sabu seberat 5 kilogram, ada 202 butir pil ekstasi dan 1 ransel hitam. Ada 4 unit telepon seluler serta juga 2 unit kendaraan yang digunakan para pelaku, dan nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah untuk sabu dan sekitar 60,6 juta untuk pil ekstasi pendengar. Polda Lampung juga memastikan ya bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan untuk tersangka sipil serta oknum anggota BRIMOB. Proses penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Sementara terhadap oknum prajurit TNI Angkatan Laut, ini penanganannya dilimpahkan kepada Datasmen Polisi Militer Angkatan Laut sesuai dengan kewenangannya. Dan para tersangka terjerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Kembali kami hadir karena kain lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung sore ini.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian ya kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan langsung hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Syarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Ya, mendengar selamat sore untuk Anda di manapun berada ya. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Ih, pengen jerit rasanya loh.
5: Ma, bantuin Marvel yuk.
6: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
5: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
6: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
5: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
6: Emang sustainable living itu apa sih?
5: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
6: Oh, terus caranya gimana?
5: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
6: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
5: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Prosoto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, bukan selamat malam ya, masih sore sih sebetulnya ya. Dan selamat sore kami ucapkan nih untuk Anda yang tentunya masih bersama dengan kami di 90,9 FM pendengar. Masih bersama Prosatu RRI Bandar Lampung, tentunya masih akan terus menemani Anda. Hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, malam mingguan nih. Ya, jadi kalau malam mingguan sebenarnya enggak hanya malam minggu aja ya, tapi kalau di malam minggu nih biasanya memang kendaraan yang melintas di seputaran Kota Bandar Lampung nih khususnya, ini biasanya memang kendaraan yang melintas di seputar jalan di Kota Bandar Lampung nih memang padat ya. Seperti yang kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung dari Simpang Moro Antasari. Wah, ini luar biasa nih ya kendaraan yang melintas. Sangat ramai sekali pendengar, sangat padat sekali. Dan untuk Anda yang akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Nah, begitu juga nih dari Jalan Riakudu, nggak kalah ramainya kendaraan yang melintas ya di Jalan Riakudu. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Satu informasi juga kami hadirkan nih untuk menemani Anda di sore hari ini. Satu informasi dari Mesuji, di mana Satreskrim Polres Mesuji mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar yang dilindungi jenis tapir di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga terlibat dalam pemburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi dan tertanggal 2 Juli 2026, para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa ini pendengar terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya seekor tapir terlihat berjalan ya di jalan lintas timur Sumatera oleh seorang warga bernama Sugi, dan tidak lama kemudian satwa tersebut berlari menuju kawasan hutan register 45. Dan didapatkan informasi oleh Kasat Reskrim Polres Mesuji bersama tim TKAP 308, mereka ini bergerak nih melakukan penyelidikan pendengar pada malam harinya pada pukul 22 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Petugas berhasil mengamankan ada 4 orang terduga pelaku yang ada di lokasi yang berbeda pendengar. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini adalah bentuk komitmen dari Polda Lampung untuk menindak setiap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Dan seluruh pelaku kini telah diamankan tentunya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pendengar. Dan dikatakan bahwa satwa liar yang masuk kategori dilindungi ini tidak boleh diburu, dibunuh ataupun juga diperdagangkan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pendengar. Kabit Humas juga mengajak nih kepada masyarakat ya untuk ikut berperan aktif untuk menjaga satwa liar pendengar, dan juga segera laporkan kalau menemukan dugaan tindak pidana serupa. Dan saat ini penyidik Satreskrim Polres Mesuji juga masih ya melengkapi administrasi penyidikan, menggelar perkara, melakukan penahanan terhadap para tersangka, serta juga menyiapkan berkas perkara untuk selanjutnya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung sore ini.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Yo, liburan, yo, liburan, yo.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

mendengar pukul 18 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda nih yang saat ini masih dalam perjalanan, kami hadirkan informasi ya untuk Anda berdasarkan pantauan dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Mendengar, dari simpang Tugu Bambu terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya mendengar. Dan kita akan menuju ke ya, tentunya untuk Anda yang akan menuju ke Terminal Kemiling, pendengar, ya di sini dari Terminal Kemiling terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung saat ini kendaraan yang melintas ini cukup padat ya. Jadi untuk Anda yang akan melintas di seputaran Terminal Kemiling, semoga informasi ini bermanfaat dan tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan informasi ini juga akhiri kebersamaan kita, pendengar, dalam acara Lampung sore ini. Andina ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Memanfaatkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

0: Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
2: Modal nambah.
1: Jadi dulu?
2: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
1: Tetap ya gitu.
2: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
1: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
4: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
3: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
4: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
3: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
1: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
1: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
1: Seminggu jualan tetap?
5: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
1: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: adanya perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Stand Here Alone dan memiliki 40 fans. Pendengar yang masih menemani ada semua untuk bergabung bersama dengan kami di malam minggu ini, tanggal 4 Juli 2026 ya. Selamat menikmati malam minggu Anda, selamat menikmati waktu untuk kumpul sama orang-orang yang Anda sayang malam hari ini. Pengen banget rasanya kayaknya menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang Anda sayang, terus juga ditemani lagu-lagu yang bisa mungkin mengembalikan memori Anda yang lama gitu kan ya, atau juga pengen bangun memori yang baru nih. Nanti kita akan ketemu di Ruang Rindu ya, di jam 9 malam. Nah, tapi sebelum Ruang Rindu, Ara akan ajak Anda untuk mendengarkan lampu malam ini dulu. Nanti di jam 8 ini Ara punya satu sandiwara radio atau mini drama untuk Anda semua. Dan nanti juga akan Ara kasih beberapa informasi menarik yang pastinya kami ambil dari rri.co.id. Sekarang kita ketemuan dulu sama lagu dari miliknya Volts dengan Jadi Apa Yang Kuinginkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat. Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
1: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
0: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
1: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
0: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
2: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk bantu kita memahami selera baru.
1: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
2: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
1: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
0: Cika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
3: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
1: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
3: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
1: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
3: Wait, sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
1: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
3: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
1: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
3: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
1: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
0: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri. Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
1: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
0: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga hati.
1: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
0: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, Seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
2: Gimana jika Adrian sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
3: Choco Zen Zero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
2: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
3: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
2: Saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
1: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
3: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
0: Sejak hari itu, Choco Sincero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Sincero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
2: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Sincero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
1: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
2: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
0: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Sincero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Dari Serious Band, apanya dong? Apa nih pendengar? Apa nih kalau misalnya gak ada kerjaan malam minggu ini, mendingan ikutan request deh yuk di Ruang Rindu. Titip salam boleh, titip rindu boleh ya. Kayaknya malam ini malam yang sepi banget mungkin buat sebagian dari ada nih pendengar ya. Karena buka handphone gak ada yang ngechat, terus juga kayaknya gak ada yang ngajak teleponan, atau juga mungkin gak ada yang ngajak mau keluar malam mingguan gitu kan ya. Nah, daripada galau, mendingan kita saling curhat aja yuk di Ruang Rindu malam ini. Anda bisa kirim salam atau juga kirim curhatannya di WhatsApp ya, di 0811-720-7909, atau juga boleh telepon langsung ke 269-720, karena Ruang Rindunya akan hadir untuk Anda semua nih pendengar sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini ya. Tapi sebelum kita gabung ke Ruang Rindu juga, Ara mau ini dulu deh, mau kasih info ke Anda semuanya lewat rri.co.id, portal beritanya punya RRI yang pastinya paling update, terus juga terpercaya, itu sudah pasti ya. Dan Anda juga bisa tahu nih informasi dari seluruh wilayah Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Kali ini ada informasi dari Polda Lampung yang menggagalkan peredaran 5 kg sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam rangka memberantas jaringan peredaran gelap narkotika. Dan kali ini pendengar, petugas menggagalkan penyelundupan sekitar 5 kilo sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan pengungkapan ini juga merupakan hasil kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda yang berada di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dalam koordinasi ini, tersangka sudah tertangkap dan tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Dan seluruh tersangka ini berikut dengan barang buktinya kemudian diamankan ke Reserse Narkoba Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut, dan juga penanganan terhadap para tersangka ini diserahkan kepada Denpom Lanal karena berstatus prajurit TNI AL yang aktif, langsung diserahkan ke sana untuk diadili secara militer gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Ara akan tunggu requestan Anda semua di Ruang Rindu malam hari ini. Sekarang kita dengerin dulu nih, untuk Anda semua yang mau promosi apapun itu kan ya, lewat Dialog RRI boleh banget. Caranya gimana? Dengerin yang satu ini.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat.

Bitsu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat,

papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan matiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Eh, Mela, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Anda semua yang mau ikutan di Ruang Rindu, sekali lagi ada undang Anda semua yang untuk bisa request lagu favorit Anda di Ruang Rindu malam ini. Terus juga boleh titip salam. Dan silakan request lewat telepon di 269720, atau Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp ya di 0811-7207-909. Ada bacain dari WhatsApp ini, ada dari 0895-2696 sekian-sekian. Malam ke arah Maun jarang mandi di metro, mau request lagunya Ade Govinda Tanpa Batas Waktu. Coba ya Ara, coba cek dulu Ade Govinda apakah masuk ke dalam playlist malam hari ini. Ade Govinda Tanpa Batas Waktu, sayang banget nih gak masuk ke playlist malam ini Maun yang jarang mandi. Ade yang Tanpa Batas Waktunya dari Afgan, mau gak? Kalau misalnya pengen ganti boleh banget, nanti chat lagi aja, nanti bakal ada ganti lagunya sesuai dengan maunya Maun, kita cari aja ya. Terus lagi ada WhatsApp nih dari 0813-0399 sekian-sekian-sekian. Selamat malam Mbak penyiarnya Mbak Nana. Sering banget ya ketukar antara Ara dan juga Nana. Memang agak-agak mirip ya suaranya ya kalau di Pro 1 nih. Mau request dong lagunya Agnes Monica yang Tanpa Kekasihku. Salamnya buat semua yang dengerin Pro 1 aja. Oke, terima kasih buat yang udah request ya. Tadi Mbak Nana siarannya sore, dia dari part ke 3 ya. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Tadi Mbak Nana sudah menemani pendengar semua. Sekarang giliran Ara yang temenin sampai jam 11 ya. Terus buat yang masih pengen request, ini masih ada 1 jam lagi untuk Anda bisa manfaatkan waktunya. Titip salam buat siapapun ya yang ingin Anda titipkan rindunya lewat Pro 1 RRD Banter Lampung dan juga lewat Ruang Rindu. Jadi sekarang Ara mau ajak dulu nih Anda semua untuk mendengarkan lagu yang dimiliki Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Spesial juga untuk Anda semua yang suka sama lagu ini pendengar.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi 1 kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Dari Raisa kembali pendengar ini mengantarkan kita juga di sesi lain untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Jadi untuk Anda semua yang masih mau ikutan request lagu favorit Anda, boleh ya kirim salam juga boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro Satu Radio Bandar Lampung di 0811-7207-909. Ara mau sapa dulu di 0822-8111. Selamat malam Bara, selamat malam juga dari Anisah ya. Kirim salam buat suamiku Ardiansyah, mama mertua, adikku Maman dan Yani dari Caca. Requestnya lagu Dan dari Sheila on Seven. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga ya Caca, udah ikutan request di Ruang Rindu malam ini. Lagu dari Sheila on Seven yang Dan udah ada playlistnya, jadi tungguin aja ya. Abis ini nanti ya langsung arah puterin. Terus juga kita juga masih buka ya pendengar untuk telepon di 269720. Pengen gak sih suara Anda dengar sama pendengar lainnya gitu ya malam hari ini. Terus juga bisa kirim salam langsung ya kan, langsung telepon ke 269720 ya. Ara bacakan lagi satu yang sudah ikutan masuk nih di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Banter Lampung. Dari 0813-7925 sekian-sekian. Selamat malam Kakak Ara, selamat malam juga dari Ibu Ana di Bandar Lampung. Salam-salamnya buat seluruh penyiar Pro 1 aja. Aku selalu dengerin Pro 1. Mau tanya dong untuk penyiar SD, katanya bukaan ya. Oke. Mau dong info-infonya. Nah, kalau misalnya untuk penyiar SD itu ada yang namanya, kita tuh duta penyiar cilik ya pendengar ya. Itu ada kerjasama dengan RRI, jadi Anda bisa ikuti event itu, duta penyiar cilik. Langsung aja buka Instagramnya di duta penyiar cilik, terus juga buka Instagramnya Pro 1. Jadi ada program buat teman-teman semua yang masih SD atau juga SMP, kisaran usia 9 sampai dengan 12 tahun. Jadi buat ibu bapak pendengar yang

nya anak ponakan gitu kan ya, tetangga yang kira-kira cerewis, terus juga kayaknya kalau siaran di radio oke banget nih, karena nanti outputnya teman-teman yang akan lolos dari jadi duta penyiar cilik ini akan siaran di Pro 1 RRI di Bandar Lampung di tiap hari Minggu untuk siaran anak-anak gitu ya. Jadi boleh ikutan tuh, langsung aja dibuka Instagramnya Duta Penyiar Cilik dan juga Instagramnya Pro 1 RRI Bandar Lampung. Nanti semua persyaratannya akan bisa dilihat di sana gitu ya. Jadi bisa diikutin tuh untuk semua yang mau coba nih untuk cari prestasi gitu kan ya. Terus juga apalagi prestasinya di bidang broadcasting yang jarang ada. Nah, mumpung ada wadahnya nih, jadi ikutan aja, oke? Okay? Terus satu lagi ya, bacakan requestannya di 0895-6058 sekian. Selamat malam Kak Ara yang baik. Kamu juga yang baik. Ada Jilan di Pesawaran mau request lagunya ada band yang Manusia Bodoh, lagu yang sudah lama tapi masih enak didengerin. Salamnya buat milenial aja. Oke, ada band ya yang Manusia Bodoh, langsung aja deh kalau gitu kita dengerin lagu dari Shilon Seven bareng sama ada band satunya dan juga Manusia Bodoh. Masih menemani Anda semua ya pendengar sampai dengan jam 11 malam ini, ada temennya ada di Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ya udah.
0: Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, saya. Jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cakarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Quran. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dapat akses pendidikan, dapat akses kesehatan, kemudian jadi SDM-SDM yang berkualitas dari keluarga yang punya ketangguhan tadi, kemudian produktivitas naik dan juga mengakibatkan kemiskinan pun turun dan keluarga semakin tangguh.
1: Selain kesehatan keluarga, Wakil Gubernur Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Dia mengungkapkan bahwa rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Lampung masih didominasi oleh indikator pendidikan sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Di sisi lain, dia juga mengapresiasi BKKBN Provinsi Lampung beserta seluruh mitra yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Mega Culinary kembali digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro. Acara ini menjadi wadah promosi sekaligus pendorong konsumsi produk lokal sehingga diharapkan mampu memperluas pasar dan memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan industri kuliner. Selengkapnya dilaporkan Palastasi Tepu.
3: Gelaran Mega Kuliner kembali hadir sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro. Ketua event Mega Kuliner, Rio, mengungkapkan penyelenggaraan kegiatan bukan sekadar hiburan semata, melainkan instrumen penting dalam memperluas pasar bagi produk-produk lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang tinggi menjadikan event sebagai magnet ekonomi yang efektif. Rio menambahkan, dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjawab kerinduan masyarakat akan ruang publik yang produktif, Mega Kuliner dijadwalkan berlangsung sebanyak 2 kali dalam setahun. Pola rutin diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pedagang untuk mempersiapkan stok dan inovasi produk.
4: Ya, dasar kita juga untuk melakukan kegiatan ini rutin setiap tahun itu kita ngadakin 2 kali untuk Mega Kuliner itu. Itu pun permintaan dari memang sejumlah masyarakat, terutama Kota Metro sendiri itu, untuk kita selalu mengadakan event ini sih gitu. Karena juga kan mungkin sekarang itu kan UMKM untuk kuliner itu kan di Metro kan sudah mulai menjamur ya, sudah mulai banyak banget gitu. Dan di sini dari Metro Garden sendiri itu ingin memberikan wadah sih, lebih ke sana aja, ingin memberikan wadah untuk teman-teman UMKM supaya lebih bisa kreatif lagi, berkreasi untuk berjualannya lagi gitu aja sih.
3: Salah satu pelaku usaha yang ikut berpartisipasi, Sally, mengaku omset penjualannya meningkat drastis dibanding hari biasa. Menurutnya, keberadaan festival seperti ini sangat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar.
5: Alhamdulillah sih, semakin hari ya, semakin ada orang, semakin ramai. Mudah-mudahan kedepannya tetap kayak gini sih, Kak, tetap ramai. Di sini ada es teler durian, es teler es krim, ada original, boba durian, banyak varian, Kak. Dari harga 15 sampai 25 saja.
3: Mega Kuliner tidak hanya menampilkan beragam sajian makanan dan minuman kekinian, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha dalam hal pengemasan produk dan strategi pemasaran langsung kepada konsumen. Selain pendapatan langsung, bagi pedagang kuliner, stok lain seperti jasa parkir, kebersihan, hingga penyedia jasa hiburan lokal turut merasakan dampak ekonomi. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rangkaian baru KA Raja Basa yang resmi dioperasikan PT KAI Divre 4 Tanjung Karang menuai apresiasi dari penumpang. Fasilitas yang lebih nyaman dinilai meningkatkan kualitas perjalanan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita melakukan launching new KA Raja Basa, yang mana untuk KA Raja Basa sendiri terdapat perubahan.
7: PT KAI Divre 4 Tanjung Karang resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk kereta api Raja Basa dan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Meski mengalami peningkatan kualitas layanan, tarif perjalanan tetap dipertahankan mulai Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Divre 4 Tanjung Karang, Eko Dodit Hertanto, mengatakan modernisasi sarana tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Ia menjelaskan rangkaian baru telah dilengkapi kursi reclining seat yang dapat disandarkan sehingga penumpang tidak lagi duduk dalam posisi tegak selama perjalanan. Selain itu, konfigurasi tempat duduk juga telah diubah sehingga tidak lagi saling berhadapan yang dinilai mampu meningkatkan kenyamanan penumpang. Meski menghadirkan fasilitas yang lebih baik, KAI memastikan tidak ada penyesuaian tarif. Eko menegaskan harga tiket kereta api Raja Basa tetap sama seperti sebelumnya. Antusiasme masyarakat terhadap rangkaian baru tersebut cukup tinggi. Pada hari pertama pengoperasian yang bertepatan dengan peluncuran, seluruh kursi yang tersedia telah terjual.
6: Kita melakukan launching New KR Jabasa, yang mana untuk KR Jabasa sendiri terdapat perubahan terkait layanan. Jadi konfigurasi untuk tempat duduknya sudah 22, tidak seperti yang sebelumnya 32, sehingga ini memberikan kelapangan, kenyamanan, diberikan ruang bagi para pelanggan untuk bisa menikmati selama perjalanan. Dan tidak hanya itu, kami juga berharap pelanggan itu mendapatkan pengalaman baru dengan sarana yang sudah kita modernisasi. Jadi sarana yang terangkai di dalam KA Raja Basa itu sudah mengakomodir, pertama, kenyamanan terkait dengan adanya reclining seat. Jadi tidak usir reka lagi, yang pertama. Yang kedua, sudah tidak adu dengkul lagi, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelanggan.
7: Salah seorang penumpang kereta api Raja Basa, Rian, saat dimintai tanggapannya mengaku puas dengan fasilitas baru yang dihadirkan KAI. Menurutnya, kondisi kereta kini jauh lebih nyaman, bersih, dan layak digunakan untuk perjalanan antar kota. Rian mengaku cukup sering menggunakan kereta api Raja Basa untuk bepergian. Bahkan ia menyebut hampir setiap bulan memanfaatkan layanan kereta api tersebut. Melihat peningkatan kualitas layanan, Rian berharap KAI dapat menambah frekuensi perjalanan, terutama menghadirkan jadwal keberangkatan pada malam hari agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu berpergian. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petani kopi Banjit memanfaatkan kerjasama dengan PT Alam Tunjang produksi kopi agar meningkat. Berikut laporan Romadona.
1: Adanya kopi ini dengan pemerintah karena banyak sekali perusahaan-perusahaan buyer kopi tetapi tidak seperti olah.
2: Para petani kopi di wilayah Kabupaten Waikanan kini merasakan dampak positif yang cukup signifikan berkat kemitraan yang terjalin dengan PT Olam Indonesia. Berbagai program pendampingan dan dukungan yang diberikan perusahaan agribisnis global ini telah membantu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta kesejahteraan para petani kopi di Bumi Rami Ragom. Petani kopi asal Banjit, Edi Suherman, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak menjalin kemitraan PT Olam Indonesia aktif memberikan berbagai bentuk dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani kopi di Waikanan. Salah satu program unggulannya ialah pelatihan intensif mengenai praktik budidaya kopi yang baik dan berkelanjutan. Para petani diajarkan teknik penanaman, pemeliharaan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit yang efektif dan ramah lingkungan. Ia menambahkan, manfaat lain yang dirasakan petani adalah pendampingan teknis secara berkelanjutan. Petugas lapangan dari PT Olam Indonesia secara rutin turun ke lapangan untuk memberikan konsultasi, membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani, serta memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan teknologi dan praktik terbaik dalam budidaya kopi.
1: Dengan Edi Suherman di BPP Banjit, yang pastinya ini bernilai positif. Dalam hal ini, untuk petani kopi bisa memprediksi kapan itu pemupukan, kapan ada penggunaan pupuk, karena itu semua berpengaruh terhadap gas emisi. Dalam hal ini juga, harapan kami ada perubahan dari sistem budidaya pertanaman kopi. Tidak lain untuk peningkatan produksi dan optimis. Optimis dengan adanya kopi ini, dengan pemirsa, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan buyer kopi, tetapi tidak seperti olah. Yang langsung membina-bina ke bawah untuk kelangsungan petani kopi khususnya. Jadi saya sangat optimis ini bisa berjalan.
2: Tak hanya fokus pada aspek produksi, lanjut Edi, PT Olam Indonesia juga membantu petani dalam hal pasca panen dan akses pasar, di mana perusahaan ini memberikan edukasi mengenai cara pengelolaan kopi yang benar untuk mempertahankan kualitas serta memfasilitasi pembelian hasil panen petani dengan harga yang kompetitif dan transparan. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan dengan adanya keberadaan PT Olam Indonesia di Waikanan, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani, serta mendorong praktik pertanian kopi yang lebih berkelanjutan. Dengan dukungan yang berkesinambungan ini, diharapkan oleh pihaknya sektor kopi di Waikanan dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan para petaninya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Waikanan gandeng bursa kerja khusus memfasilitasi pralulusan SMK untuk meraih pekerjaan sesuai kompetensi. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Membantu sekali, terutama yang lulusan-lulusan SMK atau SMA sederajat untuk mencari pekerjaan ke depan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Waikanan berperan penting dalam membantu lulusan sekolah menengah kejuruan memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak pendidikan dan dunia usaha. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan pihaknya menjalin kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK. Kolaborasi tersebut bertujuan mempermudah para lulusan dalam proses perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan saat melamar kerja. Menurutnya, kerjasama antara Disnaker Trans dan BKK menjadi langkah strategis dalam menekan angka pengangguran. Pihaknya juga memastikan agar setiap lulusan mendapat informasi peluang kerja yang relevan dengan bidang keahlian. Selain memfasilitasi perizinan, ia menegaskan pihaknya juga memberikan pendampingan kepada para guru SMK. Pendampingan dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara penempatan kerja para lulusan dan persyaratan perusahaan. Masih menurut Rofiki, guru memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami kebutuhan dunia kerja. Melalui pelatihan dan pendampingan, guru dapat memberikan panduan karir yang lebih tepat bagi para lulusan sehingga memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, minat, dan bakat masing-masing.
3: Terkait dengan bursa kerja khusus ini kan jembatannya. Nah, jembatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu kan tetap harus ada rekomendasi atau ada izin dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi artinya Dinas Tenaga Kerja di sini sangat membantu sekali, terutama yang lulusan-lulusan SMK atau SMA sederajat untuk mencari pekerjaan ke depan. Kita mau ada analisis kesesuaian penempatan kerja dan persyaratan kerja yang kita berikan kepada Dewan Guru untuk memberikan kepada anak didik, kamu harus kerjaan seperti apa, kemana akan kerjaan, sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Nah ini yang kita lakukan bersama teman-teman narasumber yang lain.
4: Dirinya menilai kerjasama lintas sektor antara sekolah, pemerintah, dan dunia usaha harus terus diperkuat. Menurutnya, sinergitas tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kualitas tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Lebih lanjut, dirinya berharap upaya ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda di Waikanan. Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tetapi mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dispora PAR Kabupaten Waikanan memperkuat regenerasi atlet daerah melalui sistem penjaringan, seleksi hingga pelatihan yang berkelanjutan sejak usia sekolah. Berikut laporan Rio Tanjung.
6: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora PAR Kabupaten Waikanan terus memperkuat pembinaan olahraga sebagai upaya mencetak atlet berprestasi sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Kepala Dispora PAR Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berjenjang mulai dari proses penjaringan, seleksi, hingga pelatihan yang berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan mempersiapkan atlet-atlet muda agar mampu bersaing di berbagai ajang kompetisi. Dirinya menambahkan selain berorientasi pada prestasi, Dispora PAR juga aktif mengajak masyarakat membiasakan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Menurut Taufik, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga akan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan dan kebugaran.
7: Kalau kita program kita kan pemudaan olahraga nih, pemudaan olahraga, kemudian juga prestasi olahraga, dan harapannya nanti ke depan ini kita bisa menjaring atlet kita nih, terutama atlet kita dari sejak dini sudah kita jaring, kita seleksi, kita arahkan, dan nanti bisa jadi atlet yang bisa membanggakan kabupaten kita. Itu kegiatan olahraga. Di samping kita membudayakan olahraga dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita ini,
6: kawan-kawan. Lanjutnya, pembinaan olahraga juga dipadukan dengan program kepemudaan guna membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara fisik tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Berbagai program telah dilaksanakan, diantaranya pelatihan olahraga dan penyelenggaraan turnamen tingkat pelajar sebagai wadah pembinaan serta pencarian bibit atlet potensial di Kabupaten Waikanan. Melalui berbagai upaya tersebut, pihaknya berharap semakin banyak atlet daerah yang mampu meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pengembangan olahraga demi mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, dan berprestasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejuaraan antar satuan latihan atau kejursat tarung derajat digelar sebagai langkah awal menjaring atlet berprestasi dalam menghadapi event nasional dan berfungsi sebagai wadah evaluasi hasil latihan para atlet dari berbagai daerah. Berikut laporan M. Priambudi.
8: Pengurus Provinsi atau Pengprov Tarung Derajat Lampung menggelar kejuaraan antar satuan latihan atau kejursat sebagai langkah awal menjaring atlet berprestasi yang berlangsung di Gor Mini PKR WH Lim Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat yang didampingi Wakil Ketua II Ria Gusria, Kabid Binpres KONI Yopi Hutomo Bakti, dan jajaran pengurus KONI lainnya. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kejuaraan tersebut merupakan pemanasan penting sebelum para atlet berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pada November mendatang, serta sebagai persiapan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028.
9: Event yang selanjutnya di bulan November nanti kita ada Porprov. Ini belum mengatasnamakan atas nama kabupatennya masing-masing, tapi nanti di Porprov tentunya atas nama kabupaten masing-masing. Dan kita berharap event ini memulai membangun semangat atlet-atlet kita untuk bisa membangun prestasinya di masa yang akan datang. Di event selanjutnya, terutama untuk persiapan menghadapi PON tahun 28.
8: Sementara itu, Ketua Pengprov Tarung Derajat Lampung Romi Saputra juga menjelaskan, kejuaraan tersebut merupakan yang pertama kali diadakan di Lampung. Kompetisi ini berfungsi sebagai wadah evaluasi hasil latihan para atlet dari berbagai daerah seperti Bandar Lampung, Lampung Timur, Metro, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang.
9: Bagaimana hasil mereka selama melatih selama ini? Belum ada yang antar satu latihan dan ini. Dan untuk menghadapi hasil ini nanti kita akan evaluasi untuk menghadapi PON di bulan November. Kemudian ke depannya untuk persiapan PON 2028. Dan kita nanti ada kejurnas di bulan Desember. Kejurnas ini Taman Derajat.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya ceria ya. Gimana gak ceria gitu kan ya, weekend gitu udah libur. Apalagi sekarang juga lagi musim anak-anak libur sekolah. Pendengar pastinya bahagia banget para orang tua ya, bisa berkumpul. Ataupun juga untuk Anda yang saat ini baru saja sampai di Provinsi Lampung ya, tentunya selamat datang, selamat menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, jalanan juga tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, pagi hari ini bersama Pro 1 kami akan temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kali ini dalam Lampung pagi ini. Pendengar, tentunya liburan ya. Kalau liburan ini banyak banget nih Anda yang mungkin memanfaatkan liburannya untuk menikmati tempat-tempat wisata ya yang ada tentunya khususnya di Provinsi Lampung. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Nah, kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar. Dari Simpang Itera, pendengar, terlihat kendaraan yang melintas nih masih sepi ya, tidak terlalu ramai seperti biasanya pagi hari ini. Dan cuacanya juga kita lihat kayaknya sudah cerah ya pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan tentunya kami juga akan terus hadirkan informasi-informasi terkini terkait dengan informasi lalu lintas yang berada di seputaran kota Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, the death of rescue Sumatera tapir nih di Mesuji ya. Ini kemarin-kemarin masih jadi salah satu berita ya yang tentunya didengar ataupun juga kita lihat gitu kan ya, yang mana ini adalah merupakan hewan yang dilindungi, tentunya kita semua harus juga menjaganya ya supaya tidak punah pastinya. Dan selain informasi tentang hewan yang dilindungi, juga beberapa waktu terakhir juga kita banyak juga informasi-informasi lainnya, yaitu tentang Polda Lampung yang menggagalkan peredaran sebesar 5 kg sabu dan 202 butir ekstasi di Bakauheni. Tentunya ini prestasi yang luar biasa ya. Nah, terkait dengan peredaran penggagalan peredaran sabu dan juga ekstasi di Bakauheni, pendengar, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung ini menggagalkan ada penyelundupan sekitar 5 kg sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam pengungkapan, polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandar Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini adalah hasil kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dan dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 bungkus besar sabu seberat sekitar 5 kg, 202 butir pil ekstasi, 1 tas ransel hitam, 4 unit telepon seluler, serta juga 2 unit kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Dan nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah untuk sabu dan sekitar 60,6 juta rupiah untuk pil ekstasi. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar akhir pekan ya. Ini tepat banget waktunya pastinya nih untuk sejenak kita melepaskan penat setelah menjalani berbagai aktivitas selama satu minggu ya pendengar. Tentunya nggak perlu jauh-jauh sih ya untuk berlibur pendengar atau juga merencanakan liburan yang mewah. Karena pastinya momen terbaik seringkali hadir saat kita ini bisa kumpul bersama dengan keluarga ya pendengar. Dan mungkin Anda bisa nih mengawali hari dengan olahraga ringan atau mungkin juga jalan santai, jogging di taman atau bersepeda ya. Tentunya bersepeda bersama nih bukan hanya akan membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi juga menjadi kesempatan nih untuk menikmati udara pagi yang segar sambil berbagi tawa dan juga cerita dengan orang-orang yang tercinta pendengar. Nah, setelah tubuh kembali bugar, saatnya pastinya memanjakan lidah ya dengan kuliner ataupun juga wisata kuliner. Anda bisa icip-icip gitu kan ya makanan favorit keluarga, lalu juga bisa menjelajahi tempat makan yang belum pernah dikunjungi mungkin, atau bisa juga menikmati hidangan khas daerah yang menggugah selera. Dan selain mengenyangkan perut, kulineran bersama ini juga menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Jadikan hari Minggu ini tentunya sebagai waktu untuk menciptakan kenangan indah bersama dengan keluarga. Karena pada akhirnya pendengar, kebahagiaan bukan hanya tentang kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita menghabiskan waktu. Ya pastinya selamat menikmati akhir pekan Anda ya, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga hari Minggu yang dipenuhi dengan kebahagiaan bersama keluarga tercinta pendengar. Seperti teman-teman kita nih yang saat ini sudah memenuhi tempat ya di Tugu Adipura pendengar, terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Saat ini dari Tugu Adipura pendengar terlihat sangat ramai sekali nih masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung yang saat ini sedang berolahraga ataupun juga sedang menikmati kulineran gitu kan ya. Ada yang jalan, ada yang bersepeda. Wah, luar biasa ramai sekali ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda semua pendengar di manapun Anda berada. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung pagi ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata.